0: masu sauraro, da fatan kuna jin dadin shirin namu, kuma kuna jin dadin wakan da muka sako muku. Wato da fatan kuna jin dadin shirin, za ku iya kiran mu akan 0916831000. Muna tafiye moto gwangwaro duk inda kuka fahimta. Har yanzu shi Shamaki na nan tare da ni, muna tare a cikin studio. To Shamaki, muna so mu dan tuna da yan acaba cewa har yanzu dokan nan na kar yanzu tana nan, ba canza ba. To muna so mu yi hira akan taruwan da aka ce za a yi a satin da ya gabata na yan acaba da ke yankin Oliole. An samu halluwa ko ya aka ya ta kasance?
1: To alhamdulillah, kama yadda muka dan jara ayyukan mutane da dama, sannan kuma shi mai girma sarkin Yarba na wangan yanki Oliole Estate, wato Bale, shi ya ba da sanarwa da yana bukatar duk wanda yake karkashi ne a nan anguwar tashi, wanda kuma ya nemi duk wurare dan okada duk dai sana'a da yake yana son ganin ka wure, kuma yana ɗaya daga cikin tsaro. Saboda haka duk dan arewa da yake mazaunin nan ne, ya muna kira ne ya halarta a wannan taron, saboda ba mu san abin da shi a ta yi gabalin ba. Amma ya fara dan bulguta mana ya ce Olubadan, wato sarkin Ibadan na of Ibadan land,